0: per Xavi, assistència de Xavi, més que planeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, Assembly.
2: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.